Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada keluarga GM Kampung Tungku, Rimba, Tanah Jambu, Lumapas dan juga Kampung Lugu. Selamat hari jadi kepada Anwar bin Haji Timbang. Ya, waktu sekarang 8.8 minit pagi. Saya baca lagi ucapan yang saya terima di sini ya. Selamat pagi dan selamat bertugas Nuha. Ucapan selamat ulang tahun pada hari ini ditujukan kepada Uda Dayangku Norma, Haja Gusni alias Rosni dan Lina yang berada di Pandan, dengan doa semoga diberikan kesihatan tubuh badan yang sehat, dipanjangkan usia, dipermudah segala urusan dunia dan akhirat di samping keluarga masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Syasha, Kak Hajabib, Kak Sarbanun, Rosini, Mariam, Anna, Mariam dan rakan-rakan semuanya. Seterusnya lagi, selamat pagi dan happy Sabtu day. Seperti biasa daripada Rosie di Sungai Bunga, dengan doanya semoga sehat selalu. Selamat pagi dan salam harmoni buat keluarga tersayang dimanapun berada. Semoga sehat selalu, dipermudah, dilancarkan setiap urusan dimanapun berada ketika ini. Setiasa dalam perlindungan Allah, rahmat Allah. Dan juga kepada pendengar setia harmoni, selamat pagi dan selamat happy weekend buat semuanya. Juga Rosie di Sungai Bunga mengongsikan di sana, alhamdulillah beransur-ansur panas ketika ini. Selamat pagi DJ di Kampung Sungai Liang. Alhamdulillah, semoga kita semua beserta keluarga sentiasa dalam pelindungan dan juga rahmat Allah. Ini datangnya daripada Kak Mon ya. Terima kasih Kak Mon. Selamat hari jadi kepada teman dayangku Siti Ajar binti Pangeran Maidin. Semoga Allah luaskan rezeki melimpah ruah, dikurniakan nikmat kesihatan yang baik, dipermudah segala urusan duniawi dan ukhrawi. Ucapan daripada teman Kasmah dan suami yang berada di KB. Selanjutnya lagi, selamat hari jadi buat kakak Haslina Matusin. Semoga Allah luaskan rezeki melimpah ruah, dikurniakan nikmat kesihatan yang baik, dipermudah segala urusan duniawi dan ukhrawi. Ucapan daripada adik Sopian dan isteri. Ya, kita kembali selepas ini, kita dengarkan Boboy dalam Benci Ada Rindu. Harmoni FM.

0: Sonya FM menghargai bakat-bakat baru dalam bidang nyanyian. Best 914 kembali lagi. Saksikan persembahan luar biasa dari 12 finalis.
1: F. Hai, saya L.
0: Nas Abbas.
2: Hai, saya Nas.
0: Zul Amali.
3: Saya Zul Amali.
0: Atirah Abbas.
4: Hai, saya Atirah.
0: Amni Osman.
5: Saya Amni Osman.
0: Lisa.
6: Saya Lisa.
0: Ima HS.
7: Saya Ima HS.
0: Mubarak.
8: Saya Mubarak.
0: Iman Farihan.
9: Saya Iman Farihan.
0: Miss Jeffries.
10: Hai, saya Miss Jeffries.
0: Aslif.
11: Saya Aslif.
0: Ian Ismail.
12: Saya Ian Ismail.
0: Juga nantikan persembahan hebat dari artis undangan Syahmina dan Jika.

0: Best 914 ke-22 dijayakan oleh KFC Brunei iLotus Restaurant, disokong oleh One City Event and Marketing, The Rizkun International Hotel.
1: Best 914, unlock your best.

Ya, terima kasih Irma yang berada di KB dengan doanya. Semoga doa dan hajat kita diperkenan oleh Allah. Semoga Allah sentiasa merahmati dan melindungi kehidupan kita semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan seterusnya, selamat ulang tahun. Selamat hari ulang tahun. Sana helwah kepada sahabat Suri dan Seri. Didoakan semoga Allah sentiasa memberikan keberkatan, kesihatan, kekuatan, kecergasan, kekayaan, kemakmuran, kebahagiaan. Juga diberikan penerang hati supaya mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Disihatkan tubuh badan, diluaskan rezeki, dipanjangkan umur. Sihatkanlah ya Allah badan mereka, terangkanlah hatinya, tetapkanlah keimanan mereka, perbaikkanlah amalan mereka, perluaskan rezeki, dekatkan dengan kebaikan, mendapat kekayaan, kemenangan, keuntungan, kemakmuran, bertuah, dimurahkan rezeki dan selamat berjaya di dunia akhirat, terhindar dari musibah, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala bencana dan segala fitnah. Semoga sentiasa mendapat keberkatan rahmat dan juga dilindungi Allah jua. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada Hani Din. Ya, waktu sekarang 8.24 minit pagi. Saya bacakan lagi sebelum kita berhibur. Di sini ucapan yang saya terima. Selamat hari lahir buat Baba dan anak Mama Aryan Adam. Mama mendoakan Baba dan adik dikurniakan kesihatan tubuh badan. Baba dan adik juga semoga maju jaya dalam bidang pekerjaan babah dan bidang pelajaran adik. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada isteri tercinta. Ucapan seterusnya. Sana helwa buat anak andanya Nur Izzah Nasibah binti Afandi. Didoakan semoga diperluaskan rezeki, dapat pekerjaan, sihat walafiat, sentiasa dilindungi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan ikhlas daripada family yang berada di Rimba. Selamat ulang tahun buat anak dan juga angah tercinta Syadatul Fauzilah binti Haji Hamrin yang ke-31 tahun. Dengan iringan doa semoga dipanjangkan umur dan berhidup bahagia di samping suami tercinta, sentiasa dalam perlindungan Allah selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Ucapan daripada keluarga Masrin STKRJ Sungai Buloh. Seterusnya lagi ucapan ini buat Muhammad Al-Abidi yang berada di Lambak Kiri yang menyambut hari jadinya pada hari ini dengan doa semoga dipanjangkan umur, murah rezeki. Amin. Ucapan daripada family di Lambak Kiri. Selamat pagi Nuhas. Ucapan selamat hari jadi yang ke-6 tahun ditujukan kepada anak tersayang Aisyah Humaira binti Shah Heman. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, sehat selalu, sehat walafiat selalu, sentiasa dirahmati dan juga dalam perlindungan Allah selalu. Ucapan daripada Daddy, Mami, Abang Hakimi dan Abang Haris yang berada di Kampung Pancor, Mengkubau. 8.26 minit pagi, kita berehat seketika. Kita dengarkan Mustafa Osman, Bunga Kasturi.

0: sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Sesegar harmoni 94.1 97.7.

0: bawaku sambil mendengarkan harmoni.
1: Oh.
0: Rindu ku kan suara DJ Alif anak Korea.
1: Oh,
0: DJ Macho Haji Shri, eh Haji bilang DJ Sharizman, kiriman daripada peminat setia Harmoni FM, pengiran Ultrafit sekeluarga.
1: Oh, rindu kita. Buku. Alhamdulillah panas katanya. Ah, kalau Rizman boleh dengarkan di National, National FM. Kalau soalnya di sebelah petang tu.
0: Benar.
1: Lapuran.
0: Lapuran.
1: Ha.
0: Kalau Alif ada iklan yang ada suara.
1: Iklan saja untuk mengubat rindu.
0: Benar.
1: Oh, itah kalau indah pun insyaAllah nanti ada tu muanya bersua. Ada tu keluar kerang. Indah pagi petang.
0: Oh, indah petang malam.
1: Indah esok lusa.
0: Okay. Lusa. Assalamualaikum. Kecapau.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya rabung plus dengan pulut hitam.
1: Kulat. Bukan pulut. Kulat hitam.
0: Dari mula. Dari mula. Dan
1: gustan. Gustan.
0: Dan itu tendengam. Dasik. Dasik. Kecapau. Saya rabung dengan kulat hitam. Plus jagung muda. Plus daun.
1: Bagu.
0: Bagu.
1: Bagu.
0: Bagu.
1: Bukannya begu. Bagu.
0: Bagu. Bagu. Plus sapak udang.
1: Galah.
0: Galah. Plus sapak udang galah.
1: Puh.
0: Jangan lupa lada padi.
1: Cua. Oh, nyaman tu dek. Masak santan.
0: Nyaman tu.
1: Daripada Hajah Hayati. Nyaman tu.
0: Dah nampak telinga
1: tu. Cuba bah. Cuba bah. Sikit saja. Ya mana-mana jenis rumput. Nyaman. Ya kalau ada jenis rabungnya tu, kalau aku dah pastilah apa nama rabungnya, ada yang rabung apa. Ya kalau mananya musimnya, kalau yang manis, manis tu deh.
0: Manis.
1: Oh, manis.
0: Oh, manis. So sweet tu.
1: So sweet. Okay, assalamualaikum DJ berdua.
0: Assalamualaikum.
1: Kesayangan. Semua nak hajah kita merista rabung baru joko MP ambil rabung ni tadi. Mau hajah pau? Mau tapi mesti Arab. Mesti di Arab.
0: Di Karat.
1: Di Arab. Di Arab nama itu lah. Kalau yang masih dengan badan-badannya ni, aku pandai mengharap ni. Mena kan tu.
0: Ni nah, rabung campur lemiding. Sedap tu.
1: Wow, masak lama.
0: Wow.
1: Indah apa? Aku tahu ni, indah nampak telinga. Nyaman ni, ya memang nyaman ni dia. Kalau membuat mesti padas-padas. Lada padi dihiris. Bagi udang karing. Walaupun ada udang hidup, udang karing juga. Lurusnya nak kan?
0: Nyaman tu ya Allah.
1: Nyaman tu.
0: Nyaman kah? Kau ni macam si Banar.
1: Macam si Banar. Tadi yang dia pandai.
0: Belum kau merasa. Nyaman kali tu. Cuma tu bisa ya kau tu. Nyaman kali tu.
1: Question mak.
0: Nanti kita cuba. Nyaman kali tu. Question mak di sana. Cuba itik.
1: Bah. Lagi?
0: Mana lagi?
1: Pengiran Old Trafford.
0: Pengiran Old Trafford. Sudah jual tadi.
1: DJ masa. Aku ni rindu bahkan anakku bungsu. Besok ya balik patang ada tugasan Australia exercise seminggu lambat. Udah. Itu aku rindu si bungsu ku ni. Peluklah dia.
0: Peluklah esok.
1: Asgar betul ah?
0: Asgar kah?
1: Australian exercise. Asgar
0: ya, ke? Ya, Asgar ke dia?
1: Ya tak?
0: Assalamualaikum. Selamat pagi. Sabtu DJ berdua. Semoga sihat selalu.
1: Waalaikumsalam.
0: Ini lepas kami
1: menyoto tadi. Di lumut liang.
0: Aku mau menyebut.
1: Tapi tidak apa. Aku tidak tergoda. Pasal besok aku akan menyutu dek ceritanya. Jadi mau tahu besok apa ceritanya?
0: Aku mau tahu.
1: Mana? Anda menyesal. Besok aku ada jemputan. Jadi jemputannya dalam menu yang telah dinyatakan. Ada soto, ada barbecue. Dalang-alang ni dek. Aku dengar saja tulang bidayanya saja 10 kilo.
0: Kira aku mendengar rasanya.
1: Kau sabarlah menanti.
0: Sabar
1: di sana. Nanti aku bagi komen. Berapa persen?
0: Okay.
1: Kau dengar sejelah.
0: Assalamualaikum DJ Haja Pau.
1: Waalaikumsalam.
0: DJ, cuaca panas. Bagas ku memberi makan kucing.
1: Kucing.
0: Aku ni kuat membeli online macam-macam kan di Bali.
1: Benar tu.
0: Kadang-kadang free daily. Kadang-kadang berbayar. Di malam membeli ku rabung. Ini musim buah. Kulihat durian, kembayau, membangan. Aku selalu membeli online. Jarang aku berjalan daripada Jaya. Jaya ni lah rajin. Rajin beli online ni Jaya.
1: Pasal dia suka memasak kan. Apa nyorang kadang-kadang online ni bagi tesan liur badi kalau melihat. Aku mana tu dia kalau aku melihat lokan tu.
0: Banar.
1: Dia nampak freshnya tu kan.
0: Fresh.
1: Kata ni selain daripada support lokal. Satu jua macam baik je tu benar. Yang memudahkan tugasan tani. Tak payah tani keluar membali-bali. Taruh saja depan pintu. Ting-tongnya. Kita mengudara. Sudah. Kadang-kadang ada lagi yang payah dibakul kan.
0: Benar.
1: Bayaran boleh online sudah.
0: Yes.
1: Apa yang dah benar?
0: Apa yang dah benar?
1: Semua benar.
0: Semua benar.
1: Ini kenyataan.
0: Ini kenyataan. Tu nak. Aku lurus DJ-nya.
1: Asgar.
0: Tu nak gambarnya nak.
1: Ini gambar. Ui mak. Mudahan sehat anaknya. Anaknya bungsu ni dek.
0: Ya kekanda dia.

0: Sama-sama berjuang, sama-sama berbakti demi Ibu Pertiwi.
1: Ha. Majulah ke kanda maju, jangan mundur.
0: Kanda mohon doa restu.
1: Rela sehidup semati bersamamu, perwiraku. Kelautlah juga.
0: Memang kelaut. Pesesuara sakit masih kelaut.
1: Memberi keselior sayur kampung atau insyaAllah. Besok aku masak selajur makan nambuyat sama daging salai. Lok leking juga nak kan. Ajak asli afarina. Nyomong tu jauh.
0: Nambuyat ni cuma itu masuk saudara kok.
1: Sudah. Sudah you test try.
0: Sudah
1: test. Uji.
0: Test satu. Kira bergabung betul. Test you try you test.
1: Anu sudah belacan. Sudah cuba.
0: Belum.
1: Rugi baik toh. Baiklah. Mana aku belacan tu ba. Tutup mata ba. Buka mulut. Dek. Makan sematimun dek. Bandar dah kau menyasal dek. Aku tak begitu.
0: Tak menyasal lah.
1: Tak.
0: Memang.
1: Tak. Banyak kalau payah sambal, kau berhenti tu.
0: Kalau sambal ayam penyutannya ada belacan ke?
1: Yes, ada.
0: Tapi aku tak makan tu.
1: Nah, nah. Sama je, apa rasamu?
0: Aku berjaya sudah makan belacan.
1: Kan. Jadi apa rasanya masa Idi makan ayam penyut tu?
0: Nyaman.
1: Kan?
0: Sambalnya, nyaman, nyaman.
1: Kan? Itu sudah tu, belacan sudah tu.
0: Mana aku tahu.
1: Jadi lepas satu kerana Idi balik rumah lagi, cuba lagi dengan mangga.
0: Nah.
1: Bercacah memang dah nampak tu.
0: Tapi mangga aku belum lagi berapa apa? Masuk. Tapi kan cubalah.
1: Nggak pandai bercacah tak?
0: Nggak.
1: Allahuakbar,
0: Edi.
1: Rugi, Edi. 23 tahun, 24.
0: 24 tahun
1: ku hidup. Rugi, benar. Baik tak, Edi. Sedangkan kanak-kanak damit lagi di isap-isapnya tu.
0: Anak buah aku suka makan mangga.
1: Kan? Nah, cerita Edi belajar rasi si Daming. Ya pandai mengajar tu.
0: Ya pandai. Pandai.
1: Apanya tangah?
0: Apanya?
1: Ini akan Edi, tangah.
0: Amit.
1: Amitnya. Kam lai-lai ya makan mangganya. Ini apa ni? Menu hari ni DJ berdua chicken sweet sour.
0: Nyaman ni. Tapi kalau aku sweet sour ni,
1: chicken
0: aku suka
1: sweet sour.
0: Aku suka fish.
1: Ya kah?
0: Fish fillet.
1: Ya, sweet sour fish. Sweet sour chicken ah. Ini chicken sweet sour.
0: Ini chicken. Hayam bahayam.
1: Hayam. Nyaman ni oh. Ya kalau kita ni masak barang cuma ni dek, sebenarnya ya punya sos satu boleh tadi sediakan awal. Gitu. Tadi sediakan awal.
0: Begitu.
1: Lepas satu sediakan banyak-banyak. Jadi bila masakan berguna, harusnya tumpahi. Macam boleh digunakan.
0: Ya bergoreng banyak.
1: Ayam ni digoreng dulu. Tadi boleh gunakan untuk ikan, untuk ayam, apa lagi?
0: Sabtu yola.
1: Anulah, ikan, seafood lah.
0: Ayam, udang.
1: Udang.
0: Jadi, udang galah.
1: Ya punya kuah ni boleh dipakai bila-bila masa gitu. Ini apa ni? Ayam mana? Ayam apa ni? Ayam grill. Nyaman ni dia. Ini pandai ayam grill. Jangan tak pandai makan ayam
0: pandai.
1: Dah cukup rugi aku dengan seorang.
0: Dah besok kita makan sutu seorang.
1: Makan ayam. Oh, iya tak ha? InsyaAllah besok akan ditunaikan jemputannya. Ini ada jemputan esok?
0: Esok ada.
1: Malam mana?
0: Malam mana ada jemputan? Esok pun ada.
1: Malam mana? Edi beraksi di mana?
0: Beraksi di Yayasan.
1: Di Yayasan. Jadi datanglah beramai-ramai ya.
0: Ya.
1: Untuk menyerikan. Apa ada majlisnya tu, Dek?
0: Hari Keluarga Kebangsaan kan?
1: Hari Keluarga Kebangsaan.
0: Hari ini dan esok.
1: Hari ini kau datang riang
0: tersenyum.
1: Buatku senang.
0: Pasang ke lagu hati.
1: Biskita sekarang dah akan dibuat malam ini. Datang
0: apa
1: ke sana. Apa salahnya? Indah bersalah ya.
0: Indah ada bersalah. Kalau kita akan datang, boleh datang.
1: Mungkin bergambar sama si Edik.
0: Boleh.
1: Bergambar.
0: InsyaAllah.
1: Pasal di malam sudah ada orang curi gambar.
0: Hei, curinya gambar mana yang Nyan Simur itu?
1: Yang Nyan Simurnya nah, si Edi di majlis perkahwinannya nah.
0: Nah, kerapatan.
1: Baik juga dia kawin, dia salah sangka. Ya kawin. Indah. Dia ke salah sangka.
0: Jangan.
1: Pasal aku tahu.
0: Jangan.
1: Tarikhnya.
0: Wising eh.
1: Elah. Ini apa ni diantarkan yang gambar?
0: Ini apa ni? Nah. Kita ni move on dulu. Gambar seterusnya. Banyak
1: adalah
0: ni gambaran ni.
1: Assalamualaikum
0: teacher berdua.
1: Yang mempromo.
0: Assalamualaikum teacher berdua. Menu hari ni katanya. Mana dia?
1: Menu
0: hari ni sup tulang.
1: Kaki kerbau.
0: Kaki kerbau saja untuk tengah hari. Sambil
1: mempost.
0: Sambil post menu.
1: Mana tahu teh senior support lokalnya. Dapur Adifin.
0: Aku kalau menyebut tulangan ni.
1: Memang ku ketulangan.
0: Memang ku ndak dapat lah. Ndak dapat menulak kita.
1: Kami doakan semoga laris manis.
0: Amin.
1: Jualannya. Banyak ni dia dimasaknya.
0: Nah.
1: Dia punya list masakannya banyak
0: rezeki. Ni apa lagi ni gambar ni?
1: Itu semua gambar.
0: Baru siap.
1: Mana?
0: Baru siap membuat.
1: Siap-siap pun Mimi Lumut.

0: Jeruk mangga.
1: Mimi.
0: Kaulah mimi.
1: Mimi, ya Allah. Kejapau. Apa ni? Mana? Kejap.
0: Kejapau. Benarkah?
1: Benarkah tu kalau indah pandai makan belacan bukan lidah
0: entekak
1: tekak Melayu
0: daripada dia. Anda jolah. Pasal tu sendiri punya apa tu?
1: Sendiri punya
0: rasa
1: sama
0: dia. Dia dapat dipaksa. Macam kami berdua ni pun dah makan rumput-rumputan. Dia dapat dipaksa kan? Orang Brunei memang suka ulam-ulaman apa kan. Tapi kami tidak pandai. Tidak tersenarai.
1: Ini apa
0: kan? Itu terpulang lah.
1: Benar.
0: Masing-masing punya selera.
1: Betul. Apa ni CSN?
0: DJD-nya.
1: Sama tadi itu.
0: Aku pernah bacakan kau. DJD-nya. Jawab. Sama taninya, aku pun juga suka sweet sawa ikan, buttermilk ikan banyak.
1: Nah, sama. Aku jangan kita sabut. Nah. Ia tembuatku indah teranah duduk di sini.
0: Oh, ya tahu. Bah, DJ Pau, resepi sweet sawa minta ku. Kadangnya anu dalam internet ani, kadang indah sama rasa yang macam di sini ada orang kawin punya cater. Oh, sweet and sour. Terpaksa aku berguru duduk arah. Chip Nor tu lah.
1: Benar. Tapi aku memanglah kalau ada orang kahwin memang itu dulu ku cari tu. Kalau
0: sweet
1: ada anu sweet and sour. Anu apa ni orang isi lauk atau? Nyaman tu jah.
0: Tapi mesti isi benar-benar ah.
1: Mesti isi. Jangan betulang.
0: Ndak maksud ku bukan yang ready made atau apa macam isi tenggiri apa tu baru nyaman ah.
1: Atau baru nyaman yang fresh punya.
0: Daman. Daman.
1: Daman. Baiklah. Tanya Weber telagi terpulang. Kan?
0: Kan ke mana ni kita ni? Kan ke mana ni?
1: Sutu bajah.
0: Ya tahu. Ni kenangan mengusik jiwa.
1: Kenangan apa tu?
0: Mungkin banyak so kenangan mudik. Kita ni pun anda lagi nyorong berapa bulan lagi kan menutup 2020. Namanya?
1: Benar.
0: 2027 sekarang.
1: Coming soon.
0: Jadi macam mana kenangan dari bulan Januari ke bulan Jun? Aku agak banyak kenangan.
1: Banyak kenangan. Yang mana kenangan kata kenangan harmoni pun aku menang pun kenangan. Di harmoni pun ada kenangan jua. Kehilangan pun ada jua. Pertama sekali kehilangan
0: Rizman.
1: Alif.
0: Siapa lagi?
1: Guru-guru sifu ni orang.
0: Benar lah.
1: Okey lah. Kita ni dengar dulu kenangan mengusik jiwa daripada Eramli.
0: Eramli.
1: Eramli.
0: Hei.

0: Radio Televisyen Brunei RTB kini membukakan penyertaan orang ramai bagi pertandingan penerbitan lagu sempena Hari Puja Usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri. Maklumat lanjut, syarat dan borang penyertaan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn atau didapati di kaunter penyambut tetamu Kompleks RTB Sungai Akar. Tarikh tutup penyertaan dan penghantaran audio pada hari Khamis 23 Julai 2026 pada pukul 2 petang di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar.
1: Ya, tepat pukul 11 pagi waktu negara kita Brunei Darussalam. Ini jam terakhir.
2: Jam terakhir kita bersama menerusi segmen Santai Hujung Minggu. Pertemuan kita hari ini 18 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 4 Julai 2026. Hari keempat kita berada di bulan yang Julai. Ketujuh.
1: Bulan Julai ya. Tinggal lebih kurang 5 bulan saja lagi. Kita akan menutup tirai tahun 2026. Kita pasti segala azam cita-cita yang telah pun ditanamkan di awal tahun sudah menjadi kenyataan. Kalaupun belum macam buah kan, pohon buah baru kan berbunga, berbuah pun alhamdulillah sudah.
2: Alhamdulillah.
1: Ada sudah good sign. Kalaupun dah ada beroleh je kejayaan, mungkin jatuh, teruskan usaha.
2: Apanya orang gagal sekali bukan berarti gagal selamanya. Jadi terus bangkit dan terus bangkit dan cuba.
1: Dan semoga akan beroleh kejayaan. Amin. Okay, Piran Old Trafford Eddie mengantarkan gambar anak-anaknya. Lawa-lawa anaknya Eddie. Katanya anaknya ada 3 orang ni. Yang bini-bininya kerja Ministry of Health. Yang laki-laki Asgai.
2: Doktor tu ya? Yang tadi tu doktor.
1: Indah kali jabatan kali dia. Yang satu tu Asgai. Satu lagi yang nombor 3 tu Asgai
2: juga. Asgai juga.
1: Oh, banyak Asgai ni. Alhamdulillah.
2: Seorang kena bini-bini.
1: Berangkali lah ataupun ada lagi gambar lain bah. Ini gambar anak-anakku 3 orang saja. 3 orang saja tu tuan.
2: Ya, tekalingannya
1: tu. Alhamdulillah.
2: Ini menu kemarin DJ. DJ berdua. Butter milk chicken.
1: Mana kan?
2: Tu si Mimi ya. Ni atas pengiraan Alter Feta.
1: Okey.
2: Ini menu kemarin katanya. Apa tu butter milk chicken. Mimi masak sesiapa pun DJ.
1: Barangkali rasa saya belum masuk ni, DJ. Teruskan, DJ.
2: Belum masuk. Okey. Sesiapa pun katanya. Assalamualaikum DJ ID dan Assalamualaikum DJ ID dan juga Japau. Waalaikumsalam. Mana dia? Hilang. Dia ke bawah dia ke atas.
1: Dia tengok kita.
2: Anina.
1: Mana?
2: Assalamualaikum dan selamat pagi DJ berdua. On the way ke Lawas. Melihat apa tu? Belacan.
1: Melihat belacan. Sama lauk belah tangah. Bila je lauk belah sirih. Macam rambut saja. Belah tangah. Ya tak kan? Nyaman tu dia lauk belah-belah tu dia. Ya selalunya lauk anu tu tamban. Kemudian aku dah tahu apa diberinya lah. Lepas tu yang aku nampak ada langa lah. Banu ke tiba berjamur.
2: Langa ni apa kan?
1: Langa yang putih-putih. Sesame. Sesame lepas tu dia berjamur. Ya macam nyaman lah digoreng di manis-manis sweet-sweet gitu. Jangan cuma tu wanya. Cenahan.
2: Apa diketahukannya ni?
1: Itulah pasal belah tengah.
2: Jangan cuma tu.
1: Yang catu wanya. Marah.
2: Jangan.
1: Jangan marah. Nanti kena jual. Ujung minggu ni kena jual sekarang.
2: Ujung minggu ni.
1: Kenal kamu. Kenal apa?
2: Kenal mu yang.
1: Apa yang dikenalkan ni?
2: Mana?
1: Siapa kan? Ongku sungguh kah? Kalaulah sungguh lah sungguh.
2: Mungkin DJ
1: Deepnya. DJ Deep. DJ Deep yang mengantaran yang kusungguh lah ni. Tak
2: lah
1: lain
2: ni.
1: Tak bukan.
2: Memang sungguh the one and only.
1: Sungguhku tak mampu.
2: Bersungguh-sungguh kita ni yang kusungguh ha.
1: Ini nama baru ni dia.
2: Oh DJ.
1: Kita ni ada Diana Purple. Ini yang seorang ni Mary Purple.
2: Mary Purple. Apa tu stiker?
1: Mary, Mary. Cak pom-pom. Nah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dan pengiraan Old Trafford-nya awalnya 300 ya nak ku DJ.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah rezeki.
1: Rezeki. Alhamdulillah. Banar. Sekarang anak tiga, cucu sekarang kali
2: tu.
1: Tiga lagi, sembilan. Dan seterusnya. Selamat kau darah di Jajah Pau dan juga Edie. Terima kasih Mary Purple. Sekarang ni kita ni Purple ada dua.
2: Betul.
1: Diana dan juga Mary. Edie warna apa, Dik?
2: Aku suka purple.
1: Purple? Saya suka brown.
2: Purple. Tapi dua-dua nah, menang lah dua-dua. Purple kan? Mary Purple, purple. Diana Purple.
1: Dan Edie Purple. Saya janganlah. Pau Brown. Kali kawanku mau ni, aku sungguh mau ni mendengar ni. Sungguh brown. Sungguh, saya suka brown pasal apa nak, Edie?
2: Pasal apa nak?
1: Pasal brown itu it looks natural. Saya suka bersederhana.
2: Mana?
1: Dia suka terlebih, dia suka kurang. Dia suka bersederhana.
2: Bersikap

0: Sederhana.
1: Sederhana. Yang sedang-sedang saja begitu.
0: Yang sedang-sedang saja.
1: Macam tu badai. Jadi, Nana, yang aku sungguh janganlah speaking London.
0: Jangan speaking London.
1: Oh, iyalah. Kami pun tak ada speaking London.
0: Okey, okey. Janji, okay, janjinya. Okay.
1: Janji. Okay. Janji.
0: Janji.
1: Janji.
0: Okay. Janji. Selamat, selamat ke lawas lah, orang kesungguh.
1: Apa khabar, orang kesungguh? Hati-hati memandu orang kesungguh ke mana pun ala tujuan. Ya, guru memandu kan. Jadi mesti menunjukkan tata susila ketika memandu.
0: Betul.
1: Kalau anda cukup dengan apa tu, signal keluarkan tangan ke kiri, ke kanan, ke depan, cara menggunakan runabout. Mesti tu beritahu.
0: Tagur-tagur.
1: Tagur-tagur. Pet hon. Jadi
0: dah boleh tu kita. Ya.
1: Dah
0: jangan bilang kita marahi.
1: Jadi boleh kami kan bertanya ya. Jong kusungguh apa guna hon? Apa guna horn ini sebenarnya?
0: Untuk apa sebenarnya?
1: Apa sebenarnya? Kadang-kadang kami terkejut kan. Macam kena horn. Jadi orang yang memandu sebelah ni marah. Jadi apa sebenarnya horn ini? Untuk mengingati kan untuk bagi orang marah? Cuba. Orang kesungguh tolong kami. Ya?
0: Jawab. 5 minit dari sekarang.
1: Mendengani kawan kunya bininya menghidam. Jauh je menghidam itu. Mencari belacan sampai ke lawas.
0: Betul orang banyak juga belacan.
1: Banyak juga itu. Galak je rasa sedih. Honaninya ada masa tertentu boleh digunakan. Lagi. Bila masanya tu, orang kusungguh?
0: Ya, masa cuba. Untuk bis kita, orang kusungguh?
1: Saya beri net.
0: Duk.
1: Masa habis. Jangan marah orang kusungguh.
0: Honaninya, okay. Sudah tadi. Bila-bila masa boleh. Ada masa
1: tertentu.
0: Ada masa tertentu untuk boleh digunakan.
1: Itu ada kadang-kadang orang ketani macam marah itu. Sebenarnya ketani memberi kesedaran. Apakah ada di depan itu ada apakah. Jadi itulah. Tani mesti bijak lah.
0: Typingnya masih.
1: Untuk kefahaman bila kecemasan. Benar itu. Mungkin di depan itu ada apa itu, kemalangan kah. Jadi tani tit. Tani begitu. Angkat tangan lah.
0: Pelahan
1: kah tit. Ada anu kah, ada roadblock kah. Jadi kita ni berhati-hatilah. Terima kasihlah kiranya angkat tangan.
0: Benar.
1: Cuma itulah. Tapi,
0: tanggungjawab ketani betul. Menyuruh orang pelahan.
1: Pelahan.
0: Takut. Apa-apa.
1: Benar tu. Kadang-kadang anda sadar kan apa yang ada di hadapan. Jadi sekurang-kurangnya orang alert untuk ketani. Kalau dulu katanya tahun 70-an. Malas ke baca. Ya ni benar kan ni. Cikgu sungguh ni. Kalau dulunya 70-an yang honan ni untuk murat.
0: Kalau dulu.
1: Pasal dulu keritan dah banyak. Bolehlah main-main horn.
0: Pit.
1: Japa melintas. Pit. Jatuh. Tapi sekarang ni munkan mengurat, dah dapat. Kerita ramai.
0: Banyak.
1: Ramai menulis.
0: Banyak.
1: Siapa kan ni? Aku.
0: Siapa? Siapa kan kita ni?
1: Siapa?
0: Mana satu? Cik Abang. Mana satu yang kita mau?
1: Benarnya. Macam misalnya yang kusungguh. Kita memandu kau yang kusungguh.
0: Aku rasa ia ni anu ni.
1: Ia duduk.
0: Duduk ni.
1: Duduk ni. Kalau anda dia berani.
0: Jadi anu ni penumpang.
1: Penumpang.
0: Nah, apa ni?
1: Penumpang. Sama minya hon orang yang ketani suruh tunggu di tambing.
0: Bukan.
1: Mana lagi ada tambing? Dulu betul emulanya.
0: Dulu emulanya. Dari tengahnya. Nina.
1: Berdiri kunya. Berdiri ya ni dalam kereta.
0: Sedang-sedang jauh sungguh he.
1: Sungguh-sungguh.
0: Sungguh-sungguh kita bukan menjual kacang
1: ini. Meluruskan diri. Nina, jawang na. Edi suka ni jawang. Boleh baca dek.
0: Apanya jawang. Basar tu na. Assalamualaikum DJ.
1: Waalaikumsalam. Seribu kali ku bah. Baca.
0: Kejap.
1: Seribu.
0: Aku masih mendownload.
1: Masih lagi.
0: Tunggu sekali aja Wang . Okey, aku sudah dapat.
1: Okey, alhamdulillah.
0: Alright, katanya seribu kebaikan belum
1: kali.
0: Seribu kali kebaikan.
1: Seribu kali kau buat.
0: Aku tinggalan. Seribu kali kau buat kebaikan belum tentu orang ingat. Tetapi sekali kau buat kesalahan, itulah yang paling lama orang ceritakan.
1: Benar.
0: Ngam.
1: Penyorang akan dikenang.
0: Betul.
1: Sampai bila-bila.
0: Kesalahan.
1: Nah, hanya kalau anda dapat berdiri, melimpang tanya. Gawak benar orang kusungguhan
0: ni. Mana sahaja tak. Ini lah, 90-an. 90-an pun katanya.
1: Pakai mengurat je nya.
0: 90-an
1: otomatik
0: pun,
1: tu nya. Tangan itu yang menakan. Iya kah? Itu benar. Sekejap ke. Jadi kalau orang mohon aku, kerana aku drive, kena urat tetap. Waduh.
0: Perasan.
1: Lurus tu dia. Perasan.
0: Perasan.

0: Sadang teh.
1: Padahal orang kan begitu ada dongkong, oh. Ada apa. Ya proses. Oke.
0: Okay. Oh, makasih nyo.
1: Ya terus. Makasih bu.
0: Aduh.
1: Okay, daripada Emma di Kuala Belait.
0: Emma di Kuala Belait katanya di sini.
1: Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami jiwa yang tenang dan tenteram.
0: Ya Allah, hiasilah kami, hiasilah hati kami dengan sifat bersyukur, redha di atas segala ketentuan-Mu, dan sentiasa bersedia
1: bersabar
0: menghadapi segala ujian-Mu. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Daripada Ima
1: di Kuala Belait. Terima kasih Ima. Okay, 11 minit pagi.
0: Betul.
1: Mungkin mungkin ada yang punya sebarang temu janji hari ini.
0: Jangan lupa janjimu.
1: Nah.
0: Cari lagu kita teruskan.
1: Tidak, laguku sudah sedia.
0: Jangan lupa janji bis kita. Jangan biarkan orang tertunggu-tunggu.
1: Macam Mangku Sungguh berangkat dia sudah berjanji. Dia sudah berjanjikan beli belacan kan. Dia sudah membooking ada orang atau.
0: Mangku Sungguhnya aku.
1: Tunggu-tunggu orang belacan itu kan. Jadi jangan mungkir janji yang kusungguh.
0: Jangan mungkir janji.
1: Kadang-kadang ada orang ketanian ini kalau dia sudah membeli rasa tu tempat ini. Ketanian mesti pikir orang ini sudah menyediakan bahan, masak. Tiba-tiba begitu minta maaf minta aku jadinya dengan alasan yang tersendirilah. Tani dah mikirkan betapa orang itu sudah rugi. Bukan lagi daripada penyediaan tapi tenaganya juga.
0: Benar.
1: Sudah
0: effortnya.
1: Membuang masa, effortnya, kesungguhannya menyediakan. Ketanian mesti ambil kira semua tu. Jangan ketanian orang satu pihak. Jadi kalau ketani pun dah mampu untuk mengambil, usahakan.
0: Cari rana kah?
1: Ataupun ketani cari seorang yang dapat mengganti.
0: Betul.
1: Kawanku kah?
0: Betul.
1: Contoh tani di pejabat. Dah tuku jadi rupanya kami ini ada function tengah harian ya. Jadi cuba, macam mana di kalau kau ganti udara kuat ini di? Cuma usahakan. Niat tu je. Ini jangan dibiarkan. Kesianlah si Ehan ini tunggu-tunggu kan. Mana tu je apa ni janjinya kan ngambil tengah hari. Dah timbul-timbul. Kesian kan? Kau kesian tak?
0: Di teks-teks nak menjawab. Di telepon-telepon nak menjawab.
1: Kau kesian tak?
0: Kesian.
1: Apatah lagi kalau sutu.
0: Sudah tak kita bercakap
1: sajuk pasal sutu. Sajuk sutu tu menunggu.
0: Sudah tak bah.
1: Jauh hati
0: sudah
1: sutu tu kan.
0: Jauh hatiku. Jauh hati sutu.
1: Nanti kau ajak pohonnya lain kalinya.
0: Sabar kita. Aku sabar. Makan sutu special nanti aku gambar kita nyaman.
1: Dan sakit hati. Okay, kita berhibur ya.
0: Betul. Kita apa ada lagu apa nak?
1: Ada Terra Rosa, Bunga Angkasa.
0: Bunga Angkasa, wow, tinggi ni bunganya.
1: Bukannya sana, jangan berjanji, jangan melebihi daripada had yang kita ni mampu.
0: Betul. Betul.
1: Betul.
0: Tiada yang salah.
1: Tiada yang
0: baik, terus kita berhibur dengan lagu Terra Rosa, Bunga Angkasa.

0: Ya, bermaaf-maafanlah di antara kita. Ya, jangan kita simpan di hati. Kita jangan berdendam ni orang. Kita ni bermaaf-maaf bersama. Baik.
1: Tak payah menunggu hari raya.
0: Jangan menunggu. Jangan menunggu hari raya. Ya, bermaafan ni
1: bila-bila
0: hari-hari
1: masa.
0: Boleh.
1: Baik.
0: Baik. Terima kasih kepada orang yang terus setia bersama kami. Santai hujung minggu masih lagi bersama kami. Tapi berhibur dulu bersama kami. Banyakkan kami kok.
1: Kita kulit. Dengarkan kumpulan kulit. Tersingkap kini.
0: Tersingkap kini rahsia tersembunyi.

0: Harmony FM.
1: Inspirasi keluarga bahagia. Stesen keluarga yang sukan Alda.
2: Ya, 11.26 minit pagi.
3: Terima kasih memilih kami Harmony FM sebagai teman bis kita ke manapun tujuan bis kita. Hati-hati memandu dan tingkatkan kewaspadaan awak just masa memandu. Dan kami
2: percaya juga suri rumah sudah pun siap menyediakan jodoh untuk makan tengah hari ya.
3: Benar.
2: Menanti kepulangan suami dan juga anak-anak dan mungkin yang sedang bertugas kena tapau sajalah makanan. Yang penting kita ni tahu apa liur anak-anak. Elakkan daripada berlakunya sebarang pembaziran.
3: Berkelahi je aku sama Mike kan.
2: Dapatlah ya, kan? Ya naik dapat. Okey, ngam sudah tu. Ngam sudah ke mulut Eddie. Jangan saya ditalan. Ditalan sekarang bermuzik di dalam mana? Dalam parut. Kerong-kerongnya.
3: Aduh.
2: Okey, kita ni balik ke talian WhatsApp. Ya,
3: Assalamualaikum DJ berdua katanya. Waalaikumsalam. Siok je mendengar DJ berduanya katanya. Aku pun ikut ketawa bah daripada Mama Nur perumahannya Yayasan Kampung Keramat.
2: Keramat
3: Danau. Masa ni dalam perjalanan
2: ke Lamunin.
3: Cuaca dalam perjalanannya
2: panas. Alhamdulillah panas.
3: Mengapa ya? Pasal
2: kita sebut lapar ni je, lapar.
3: Bukan lapar apa tu? Suduk.
2: Nah kan, pasal tadi kulihat ia dimakannya sudah paus biji. Seperti ingat tu apa tadi? Donat dimakannya. Banyak sudah ditelannya ni. Nasib aku dah ditelannya. Yang aku ganya minum kopi nyantak.
3: Sikit lagi cupi.
2: Sikit lagi kena makan kena telan. Okay, Assalamualaikum Edik. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Kemarin bahnya kita aku ni membuat kek batik coklat. Tes liurkan makan banyak. Aku buat dua kali, satu kek batik biasa, satu lagi kek batik coklat. Aku simpan dalam freezer, simpan kontena. Siap aku potong dua-dua kek itu. Nina udah aku buka freezer kan makan, tahu-tahu tinggal kontena kosong. Anak buah aku makan semua daripada Anna Mazuni Kuala Belait. Pikir sediakannya dua ni, satu untuk aku, satu untuk Eddie.
3: Bukan rezeki kita tu namanya tu.
2: Buat lagi tu.
3: Buat lagi.
2: Kalau buat lagi tu buat lebih. Pasal kami dua mendengar.
3: Kami ni dapat didengar kan.
2: Galak je rasanya kan. Dek. Mina. UME at Lambang. Namanya kata?
3: Kali lah. Dah aku pulang, aku tahu tu je apa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum. DJ Pau. Ketawa aku boleh lok pala.
2: Belah tengah
3: tu.
2: Itu kan.
3: Masa ni sedang memasak sayur tayar.
2: Sayur tayap eh. Sayur tayap di mana? Sayur tarap. Ini punya mana ni tarap? Meladanya panjang.
3: Ada sayur ke tarap ni?
2: Ada. Anu muda. Nyaman kelihatan sama ni. Macam rabung. Macam sayur tibadak.
3: Sayur
2: apa ni dek? Kepayas. Sikoi. Semua tu tu.
3: Sudah nyangkut. Bap sayuran ni. Jangan kita bercakap
2: local
3: sama aku.
2: Sayur. Ni nak nain simur na. Mau makan collagen ya.
3: Ay, kemarin kita ni berjumpa ni. Nain simur. Kaki ayamnya.
2: Ya, dia tu. Siapa pembuatannya? Terima kasih. Nancy-nya. Ay, minta maaf ya ketinggalan mornya. Dikenang ku kuih mor.
3: Aduh, Nina.
2: Nancy mor.
3: Ni, apa tu?
2: Apanya?
3: Makan kujah. Sebentar awal menunya sayur kacang. Sayur
2: Lobak. Masin.
3: Lobak masin. Ada sambal mangga. Ada
2: ayam kurama. Bahasa apa ni Nancy? Bahasa Thailand.
3: Ayam
2: kurama. Ayam kurama.
3: Ayam sekali ada sambal belacan.
2: Sama timun. Kawadanya. Nah, kami terdapat ni simur. Kami apa juga. Yang ada mikrofon. Kaki ayam pebrat collagen supaya awet.

0: pandai makan kaki ayam dia.
1: Nyaman sebenarnya makan kaki ayam.
0: Kalau masak kicap nyaman.
1: Kalau masak kicap.
0: Masak cicap.
1: Cicap.
0: Cicap. Aku ndak pandai dia.
1: Ini kita mandai.
0: Itu ku mandai. Takut ku bawa jari-jarinya tu kukunya tu. Itu kambang liur
1: kambang ku takut asang.
0: Ku. Kambang asang. Ku. Takut besar ku terbayang yang mengair-ngair tanah tu kan. Oh. Yang mencari cacing tu kan.
1: Indah. Jangan tu kita bayangkan.
0: Di papat pulang. Tapi di papat pula.
1: Di papat lah kukunya tu.
0: Nukum ada ditatak lagi tu dek. Bukan lagi di papat kuku tu. Ditatak arah hujung-hujung tu.
1: Oh. Menghilangkan tu lah.
0: Dua saya ku nak makan tu. Kuku sama tu yang semacam bawah.
1: Oh ya.
0: Nukum makan tu. Nukum pandai dek.
1: DJ Pak, DJ.
0: DJ Pah.
1: DJ Pah.
0: Ya, saya Sri Pak ini.
1: Butang baju aku.
0: Pah, mana butang baju kau, Pah? DJ Japa. Setiap hari apa bis kita berdua ke udara? Nina, macam hari
1: setiap
0: Nina.
1: Setiap hari Sabtu. Hari Sabtu.
0: Sabtu kami ke udara. 9 ke?
1: 10
0: pagi sahaja.
1: Ini apa ni?
0: Kalau ada ketahu. Kalau ada hari lain atau suaranya macam kami itu bukan kami itu.
1: Bukan.
0: Kembar kami itu.
1: Tapi kami punya tanda memang hari Sabtu.
0: Hari Sabtu.
1: Kalau yang dia cuti, aku cuti.
0: Mana? Tapi sentiasa hari Sabtu, 9 ke pukul 12.
1: Betul. Ni lagi nah.
0: Assalamualaikum DJ.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi. Katanya masa ni santai-santai dilepak di
0: dapur. Mana kan?
1: Mana kan?
0: Nina, aku Nina. Yang ni dulu keluar.
1: Yang mana?
0: Santai di dapur, membuat kari pop sardin frozen. Nyaman sambil mendengar Radio Harmony. Terima kasih DJ berdua. Kalau kan membeli, teks saja nombor aku. Oh, berjual sardin ya.
1: Sardin?
0: Kari pop sardin.
1: Kari pop sardin.
0: Makan tu dulu kari pop muat tu bah. Kari pop ayam muat tu.
1: Oh, nyaman tu.
0: Habiskan dulu pesan tu baru kau mudar.
1: Okey. Assalamualaikum, selamat pagi. Masa ni santai-santai dan lepak di wasai Sungai Akar. Wah. Daripada Muhammad
0: Hatta. And geng redah hutan bosku. Oh, jurang camping deh.
1: Camping.
0: Syuk ni ramai-ramai di Sungai Akar.
1: Hampir ni.
0: Wasai Sungai Akar. Tapi aku mana aku tahan ni deh dalam campingan ni. Anu bak macam lamas ku melihat hutan tu kan.
1: Lamas.
0: Oh, takut ku deh.
1: Lamas kita.
0: Lamas.
1: Takut.
0: Takut.
1: Sayoi tiba tu.
0: Sayoi tiba dak pun aku guna tu mendalam hutan bak. Nuhun nafsu. Sayoi tibadaknya si JP.
1: Aduh, hai.
0: JHP 8363. Sayoi tibadaknya. Ani siapa ni? Jangan tawa ba, lawak belah tengah hatunya, masap kerang harinya. Hai Nin Simor, putung kaki kukunya. Jangan dikalanya, Nin Simor dia nunya.
1: Nin Simor, dikacaunya. Kami ni untuk pengantaraan lah ni.
0: Ongku Sungguh.
1: Sungguh-sungguh.
0: Nin Simor, tu nah si Ongku Sungguh krim salam. Tambah lagi tu, ada orang krim salam, krim salam.
1: Ayar. Ayam kurma. Sis cantik. Mana?
0: Mana kan?
1: Tu Nancy.
0: Nancy. Mana? Belum lagi. Aku masih di bawah. Melompat edik.
1: Ini jawang.
0: Jangan dimakan kuku ayamnya. Siapa juga kan makan kuku ayam?
1: Nggak kami bunda. Nggak,
0: Aku mau. Bah, ajawang.
1: Mana? Ajawang. Baca ni. Sudah juga kami baca tadi ajawang.
0: Harus dibawa belum? Harus dibawa ke mana hati
1: harus
0: ini?
1: Harus dibawa ke mana hatiku ini?
0: Bah, jadi. Harus dibawa.
1: Mana?
0: Harus dibawa santai.
1: Tunggu. Harus dibawa santai kerana kalau dibawa lari jadinya capek.
0: Capek dong.
1: Ngalih.
0: Ayam kurma sis cantik. Ayam karum.
1: Anina.
0: Ayam kurma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: DJ
0: Suhardi. Lagi ada tu drama.
1: Ada tu. Dan Bung Supuyah.
0: Ya saya.
1: Dari tadi ku dengar kamu ni terkidum saja ku. Bagus kamu ni. Kalau ada segmen aku ada cerita. Semoga kamu sentiasa sehat, ceria. Amin ya Allah. Daripada PGA Lumapas.
0: Bis kita mahu kan kami buat aku ada cerita.
1: Awak.
0: Pasal kami terpaksa minta dulu permohonan ni arah Alip sama Helmi.
1: Helmi.
0: Kalau
1: tapi,
0: ada approval baru tah.
1: Tapi kalau suara kita kalau bis kita mahu kami dapat mengutarakan
0: arah jorang pasal jorang punya penerbitan tu kami ndak boleh terus makan orang punya anu apa ya mesti tanya dulu
1: benar nyaman tu kaki ayam mah masak daman. Kicap masak apa sup. Tu masak sup bagi
0: kudung kaki ayam tu buang jari kuku
1: buang
0: ayam
1: jari kuku ayam jangan
0: dikenang
1: ingat dulu
0: jangan diingat
1: ingat dulu
0: jangan diingat full stop
1: jangan diingat ingat dulu nini
0: mimi

0: Dulu Mimi.
1: Mimi.
0: Dulu Mimi indah pandai makan. Udah merasa sekali nyanya tak pulang.
1: Murah eh, nyanya berjual. Sekilo 6 pusin.
0: Apa kerja yang mata?
1: Oh,

0: ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah bersempena dengan Hari Kemerdekaan Amerika Syarikat. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam waktu negara Brunei Darussalam.
2: Haruni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan auda.
3: Haruni FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم تفسيرnya katakanlah sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Sabah ayat 39.
5: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Raja bijaksana memimpin negara, rakyat bahagia. Bersama-sama kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga baginda dilanjutkan usia, daulat ke bawah Duli Tuan Patik.

Jadilah orang baik, tapi jangan pernah merasa paling baik, kerana yang tahu isi hati dan akhir hidup seseorang hanyalah Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah hari ini pertemuan kita hari Sabtu 18 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 4 Julai 2026 Masihi. Dan kita sudah pun berada di hari keempat pada bulan Julai. Tidak terasa pejam celik-pejam celik dah bulan Julai.

0: Bagi yang passing dia pula laju eh.
1: Nak open, Nasrin passing.
2: Mana? Shoot dia.
0: Wah, shoot. Eh, dah lagi lurus tu.
1: Mana Nasrin?
3: Pulang aku.
0: Eh, dari tadi sudah orang menunggu.
1: Bah, sudah gol. Kayak indah kayak. Berhenti tadi ni main. Dari batang masuk waktu ni.
3: Oh, benarlah. Bah, menaritah berhenti tadi.
4: Dan dirikanlah sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu melarang perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama. Terjemahan Surah Al-Ankabut ayat 45. Orang yang bersembahyang serta memelihara waktu-waktu sembahyang akan dihalang oleh sembahyangnya dari mengerjakan segala yang ditegah Allah.

0: Auda Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Al-Fatihah ala niyyatil qabul wa tamam kulli su'lin wa ma'mul wa salahish sya'ni zahiran wa batina fi ad-din wad-dunya wal-akhirah dafi'atan likulli syarr jalibatan likulli khair sultanina kebawah duli yang maha mulia paduka seri baginda sultan Haji Hasan al-Bulqiyah Muizzaddin wad-daulah ibni al-marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi wad-din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam wa ahlahu wa auladahu wa ahfadah wa qarabatahu wa ra'iyyatah wal hadirin ajma'in wa li biladina Brunei Darussalam wa li jami'i afradi usratina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات وعلى النية أن الله يقضي جميع حاجات سلطاننا وينصره ويوفقه ويسدده ويجعل هذا المجلس تدارس القرآن محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات بجاه خير البريات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله وبحق الفاتحة الفاتحة أثابكم الله.

النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم

فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف

وإنهم آتيهم عذاب غير مردود

فيكم الحر وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya, menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Mamanya, lama sudah kita ni nda balik kampung ah. Ke sana kita ni.
2: Bisa itu sudah tu bapaknya. Bawa anak-anak kata ni selajur melawat nini datu bis dia. Bah, si abang. Oi si abang. Okey ni pakai keretamu ke rumah nini. Kereta babah atau kirim salam sudah tu. Kan bah hantar ke workshop.
3: Sekejap ma, abang cek dulu keadaan kereta ah.
1: Lampu, tayar, minyak kereta apa, cukai jalan, lesen memandu pun masih valid. Semua okey?
3: Alhamdulillah semua okey, Pak.
2: Pastikan habis kita periksa dahulu kenderaan sebelum memulakan perjalanan.